0: kandia kashiwe kuno
1: naye naziri umana wage nye somero kukaleshe kaishikiri kandia kashiwe kandia kakato kisa ya bakoro
2: ona kwa shikwa karase kahuma ya grupe skolere apatre de butembo
3: grupe skolere apatre de butembo
0: voila monekole akarase kakikwa shikako akuni ringa bukandete amwete kulu wage akande somerako kudehano hali ya baprofesere profesionele aveke detete bie fete
1: Ari una yandika no mana wage kunde ano abakoro bakasuma mama condition awene
3: Grupe Solaire abote de butembo
0: ende hano uka